Ariga uvanganak tuk uva sin nalak tutin kungmik. Rising Indigenous Voices Radio. Nalakin kungmik.